0: རྒྱལ་ཡོངས་དང་ལང་ཞབས་ཞེ་དེ་ཁལ་ཕ숑ཧེམ་ཚན་ད་དམ་ཐུན་ཞུང་བི་སལང་ཅོང་ཅིར་མ་ཁ་ཤུང་ཁལ་ཁྲོ་ཡང་ཤང་ལམ་ཤན་ཆན་དེ་ཁལ་ཅི་དང་ཚིག་ཕྱིན་དུམ་ལ་ཏེ་ནི་ཅི་སམ་སོང་ཅིལ་དང་ལང་ཞབས་ཞེ་སྤེ་ཏག་སར་ཅིམ་ཞེ་དེ་རུགོམ་དེན་ཅི་མང་ཕན་ཞབས་ཞེ་ཐ་བར་བ་ཚིག་ཁང་ཅང་མར་ཅིན་ཚོགས་དང་ཁོར་ལོ་དང་ཚིག་སོ wa, jisil mabde wa. Wadetang xibisha xianba suwa, mangci karnil daga silwi chita. Mangcu ja wadetang xabxi, jimtif jilay jiga tachubxi. Da jgbi cibjo nga nyane, cuzu warga rangshchung kilji, gongho zongda, wadetang mangpana tahtung lankura, jimpan xabxibxi gu ngisa wgatsang kanga. Cuzu kila chubtana wadetang yun lankangi, chilapagji, mamji tongkongdi, kila yungja rinba susi xangdanga zongdil tishkini, Jinpan vdeetang xaapshi bilni, dovka yuutsilji, aryo sosi mangcuji, gizg vdeetang la, songchung xaajirili. Shigu de jirin mangcuji, mantung kamsi gimkur mungni, Jinpan mangpan xaapshi ngabzgo jingay, shugo yungni, jirin vdeetang xaapshi juncha kaasibshi. Xaapshi nangdunda, shugo ngandiyo di, rinmilda vdeetang dhagbshil xaapshi bshepa dingay, xaapshi rikakgi, bichuo dingay, nyinglib rimu. Dhagbshil su, Qirib diwa jinji rikchi qirni, xiangdang zhongzil da qikdi, mangcuk la shugu yungni, rinmil da vdeetang dhagbshib xa jin xing. Dinyim da, mangungji vdeetang dhagbshil yigitsiga tiqtang dhag dunga dhang. Qinqi bi, jisim nahtab xebri vdeetang chubta maalag dhangwin gangzin dhang. Qechin manba, zhongla surig manba ji zandim xini, fshinang cankag dhang. Lanyang chikza su, jimtong nalak dhagba. Dhawai rikji nal dhudam. Mamkul nzabtun dhanga. Zhongla suriga kildin xaapshib jih bildi. Gungu xionjin dhanga. Lunam toye ngabshul mabdebi mangcuklamgini. Chimga namchangji chimta sungne manchib shidi. Mangpan xaapshi donchub shikhanga. Chubtun vdeetanga mangpan siji rungzib shini. Libzo mani yilngini mamchi ngan sung dhanga. Chubtun vdeetang suwa. Riga namanga mangpan siji rungzib shini. Chimtsanga vdeetang himkana sorshum shidi. Mangcuklaji. Rangil ji vdeetang dhudam niba jimtur dunggi. Rimil ng chambil ji zhizhug vdengi xaapshi dunga. Wujah ganyi lafdi ni chambil vi chanik xibisha chabzil dhug dunga dunga. Siji rungzil pshi ni zhungsib ji mangcukla kaapshukba dunga. Sibir da najun cuk kakchun ni rimil ng chambil vi dunglong wa vdengi pshi gi. Najji sabchin ji mankang vjir ni dhugbshib shibi xaapshi dhiba dunga. Ingin mamchi dunga lipung dhugbshib shi ni Nanshi tsaabchin pukpa hirtuk shungur zhigni, riri vijina chetun zitun zikpa dunga, chili mana gubriw shidi, gungrim mamchi likung dunga, rimtil pshiba. Saatsig shigjian jia mankam yirwe dhagbshil dunga, naftag shabshi donchub shini, rukhshur gulpung sakil jia nila jimu dunga, riga sosin nahtag, tong gombi naji taji, rukhshub na simchi ura yungsi kibrib shi.
1: Adatik bi cib jian yin, sokir zhongchir chomri shtakil dodam jichi, Tsokhir zhongchir jyotib ji dang nyamdil ji, zimrg dongdag dang zhongkong sangsi ji qimg nyamdil chimzim shabchil bengub sam. Rinpo qiga yangzhi dang khamar tunzi, zarkir zorsil tunzi suq, sojin zorsil nga kungsi. Mangsuk ji shibjur jigdil ji zima zocong dang, zimig xiaxib chaldin. Zhengil chongir suq sangsang lang mingni, jigdil jigdib shiba dang. Nakil chimzim dang lirig nyerchung jiglim chadinda dang ni, jachim zachub bi chimzim kagang la, nipa tunji songchung shi yi. Tangdi qimg shabchu ji, Lengqir zima dang rizhe zima, tuanzi zima, zhatsik zima bji jim bertung natun rizhe bji lag mingni, mamchang yung dang zhatuk dang yil rngi gzishik janji bji rizhe bji dang chabdata dang. Yil rngi ji chongir chongkang sosir chongni, chongsuk nangzhan jir zito dang, xiexib cilin hianxir xiexir namu xipa dang, bixin lagbar zwa dang, tuanzi ya zinzu, xiexib cilin huang yir zinzu, chongwa dang qimtsang war ji ngamdu da zinzu suq ji chimgil xiafju la dongdang namu dongwa dang. Xiexib cilin rizhi lignir xiafju lag zamnin ji cilin dag dongwa bji bini, Lirig bichilag yongchanga canta songchung shiyi. Zhatuk niig lugdad chongdun jirtagwa dang, tatuk chongsuk suqji zharjin chonglam dang, zhatsig zami rintub jila donhang jimbob shiyi. Zhatuk nyochong chongrin korig shug yong niig zangzob shiyi yula. Mungi warda, tangdi qimg shabshun nang, chimza mertna matang bjirjib dangwa dang. Nyerchung suqzib jirni lag shibshir shiyi, qimgilag ringgit ji lignir shabshul nasuq la xinun nirdim shiyi yula. Dedang chabjig, tsokir zhongchir chongri starkil dodam jichi, yongshug ganchin bjirtag si, Chimga ji kongni yongzhig ngang wadarib xini, mangsuk jim zhuil chimga lang natun tendun hirtab xaaji shkachig xiyi.
0: Jakub dhinja dhetsu jia zin chua cib juwa nyan, farin si, ewe

Ali setting sanggalan itu yang lusung kiri, sekarang tambah ni nang guru yang orang jeng ni kuni tamju sih baca jen tetap lusung sama ke lusung dengan baca sampai gosi, orang jeng tetap itu guru jauh, dia nang dansi kandungan nang guru itu nang cungkel, pamar zon stangkel jadul lusung kegirin huru karsmian, dia nanti nang dansi dia nang si cerita kerja lusung sama ke lusung dengan baca sih jasang iguan na, lusung sama ke lusung dengan baca jasang iguan na, lusai nang jagirin nang anda tani chamdag tang phamai nan da dian sin ni da ge lo ra an da ni lo ma ge ge lo kha tang sam bi shang ge ran da mang a pel de na da lo ma ge ge so chung lo ma ge so chung ne ba che sang e chung e thala ro ram da kan da ri tham ni na da so song e tani chi de rang ge dan si kan run go lo ge rang chung ke ba ma zong tang khur ja du lo chung ge ge gin ho ro ga sam de kha pr ge lam ni de wa lan da ni ge tan da ni chi jan da ri

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

마가 센스 유고 가짜 셴는 말에 호마가 기겐가 센스 유고 가짜 셴는 말에 룸부가 여우가 센스 유고 가짜 셴는 말에 지충 거 토터래 또 지충 거 토터래 세수 맨날 랭가야 디스니 랭가야 세무소 구일에 늑티 냐르고 있고는 맞다 초초가 몇 개 안 초티나 다로 나스 긴자게 해야 돼 알아서 토터 지금 만져내래 언제 우도 올라 뛰는 거 못해가 뛰 올라 못해가 ti uru chunga mata numara shungu wala ti tanda de tege meka sesu ju ti yaka chi chunga tagi meka shiri na samsung ze kunundi chi chunga tagu nudra chi chunga shiwala luga chi chunga riga chi chunga yondanji chi chunga toku saga chi chunga numu ziga guni tazi zirra ti na sanche mungu kamta ungu suwa ti la tani adambi nruwa mungu jisan zirra Adambaga nruwa mungwa jisa zongye dewa langko paad jir, dewa langko tindir. Da zuhri khaga kintso na, mendo pihchen tang kaktanche sani chayin ja dewa langko niyiz jir. Mendo pihchen kaktanche sani chayin ja dewa langko zi. Tima uzo chicho rang ranga yuwa so na te dewa langko nuga lujira tahtag. Mukka rikjira nagu kuji manjirpa Khuibin chukjina adonpa chidgasi nir Bangka chidgaji nir Tashchuk chidgasi ngu nir Tahani tiri ya te zuu rikhaga guni ta te yonata nata Adiwala kutu ngu gotsita tari ya Te koriya soncho lara hongar haga Koriya soncho lara ta te ka honga gugumu Ya Tantro ta agos minji lela aganjarwa Da zuu rikha gaya jivari a Agusim je lela aghan jirwa Jirwa suwa rikki namzhaf Suwa rikki namzhaf loozang gungjian li Suwa rikki namzhaf la Nikki chanyiti a Suwa rikki namzhaf la Netang, netji jitang Netshaiwa tang Sani shirminjongwa Dabu jiru kya Netang, netji jitang, netshaiwa tang, netsani shirminjongwa Chiruji diwi tsi rikwa ti suwari ki tsanyarati Tsi rikwa Netang, netji jitang, netshaiwa tang saningi salajak seta Netsani waksalajak seta Netsani shirminjongwi Minjongwa chiruji diwi tsi rikwa ti suwari ki tsanyarati Chiesung Suwarika nun, dimuz kinyata suwarika adi. Adita na, tsindzin jirikwari. Tsindzin jirikwari nyanga suwarika adi. Da, netang shi, netchi ngu nge zonar. Netchi ngu nge zonar. Netchi zi shi, neti shungwe shitang nunga jitang shenkang ra ting nzangunar. Netse shi, netchi wala nzangunar. Kse shi, netchi ni chiksong ni. Sinche ti menjong yel habsha la tungunir, habsha tungunir. Odo napa do mankana sonye detene shira yungu jada ato mamba ge tang sinche chi ching mayi wu, nying mayi chong ma tong a, tuwa ma ten a, tazi ti du kutit ne menjong yel habsha la tata inze na. Ter menjong yel habsha kanto yo pa ti tiga diwa la suwa rikha adi, ka suwa rikha na nangto na damo duke ne ching wu hi gu wa. Tantro neti jiwi tawhi guwa. Tantro neti kani shungtuki jitang shchevhi guwa. Jitang shchevhi wa nyiwara. Neti chajuga tay samba mure. Chini tarsinche neti minjongchuga lhaja domba ziwa mure. Damo shung ziga gunita sungunu nyanga tse sangye rikwa adh jira. Yamna suwa rikwa adh jira. Tse yin rang to tsore shepi na suwa rikwa adh nunda dukunda jashit. Tse yinrang tse tsore shepi na suwa rikha adi. Suwa rikhi yung la jajung tse amin jil mbanchak simba zi na duka ti wala manjir zi. Sushe mbamba zi na duka ti ra wala manjir zi. Du tang jidi ghi suk na na yang amin ghi rikha yuk munga. Khoi ju ju na jik na na cha kakir nagna ka tong ju. Ngo na nyerma onu mepe ghi tong ju. Khandang mena khandang zishin che cho Ta tsangma ga rikwa hongo uka Wancha ti hongo uti tkhay jiwaan lakhtayi na tkhay njomanjong ta nangak jendir Ta ka giwa dhuunir, dhivji dhuunir, tiga ughuni ta ti li na ta ka han tukunir Tantra tsishan jo Wala jiru na da kichadu uka na
ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ